gatuma kainagia morigwa riwa rikathuira mundu njirari agitangatanga mete kivana na nando na gutemweri utukuru magatakanua mugendi ake na thoma na yake wavota kugomerwa ne thino yo kurithie venya tangurungu ndigana ne munyambo tondu ko vandu vakinyaga mundu ure wonaga tongiaga gatethia akivanga wa mundu avinjwe ne make ini wogeneterera na mweri wori ogauka tondu makungungo mathia vombotika makiuga atiriri gatuma kainagia moribwa.